kashuriki ya hongo na munyaga noje murunda na gihara abe ndamfuraze boronde koko ntani nyamba mu rukiga kora ntani umwami mu gisaka abe ntabatotse be munyaga reka numutotse webutse nka umuka mamana wanyauza hora gitende gitokoro kamwange kibyende gitoza hora numugore we nyiraga komo nyiramakomari mwene nyina mbere utica umugambi gahoreho rutumba yinganize reka tumwanze uzakwanga koko ngo arakangwa n'u Rwanda kandi azakurekezeho umubere gahoresa abazungu barangana mureke sirikara arakanyagwa mugerageze uko biri mureke dusobanure inomero dukirike mu mikono koko ngo abazungu baratangira shenge baratangira kuza bapanga harabika bacurika amavomo kwa Rujigo bacurika indarani na Rwebeha bacurika imisizi rw'inkwavu kashurike no ku Kanyaru akangaka Kanyaru teja kashurike hamwe mu ntaruka.